0: Kinamandagan.
1: Argorizarganche, Haganka Machimpa y Kamuy, Kuimainaya, Uyeriwaikuchu.
0: Hinamin, hinamin, nyanyaya, miniana, gaipu, yarisaiko, yarisaiko, are, nyakanya, nisargani, tumba, jepa,